Disuruh bantu orang tua, disuruh bantu orang tua. Bantu orang tua, sini suruh bantu orang tua, sini.